Yami yonget ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tiati mukinango. Government ni me NRM tiami yonget. Tiami yonget ngeje konge musaka musaka. Kidaba anko musaka musaka eneni antang yokina konyo. Ingat aku bilang mono, ini mulai antia lurung ini musaka musaka. Kali cuy ini, ini musaka musaka kau ni ngomong. Kuman main musaka musaka ni kau ni ba. Kuman main musaka musaka ni kau ni bunut kau ni bunge. Jadi musaka musaka ni kau ni makai kuri kamu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Kuman me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Dong musaka musaka ni gonyo ni mare kuri kumu dong e. Oh. Ya, ini baru-baru kok.

0: nehu urupenya tuwe ikome ubera nono tewu upenya tuwe ne tuwe kumumake nengo atuwe ugamu ni tuwe na umaka ningura uchorokora opo kugapira ni iagata ekange za kere kero dechelepa migu ya kain eno kamo kini manu chango yotu in nilete jango karo kubi buti ya chango ni en kubi ubera nono tewu upenya tuwe ne tuwe kumumake nengo atuwe ugamu ni tuwe na umaka ningura uchorokora opo kugapira ni iagata akange za kere kero dechelepa migu ya kain eno kamo kini manu chango yotu in Neno Ah Nyoinera riwa wari wa diogloni Nyoinera riwa nyono wa diogloni Tuwenumia diwa wari wa diogo Tuwenumia diwa wari wa diogloni Awono komdama na joko kamera Ayelo komdama na joko kamera Imumda iwe kamera joko kamera Imumda iwe kashiga joko kamera Ah, aku ada. Kau ada worry saya dok kita kau kena jangan uyu dia. Ayah, utai aku murre, utai aku niri aciri acabe, utai aku kore, utai aku niri aciri acabe, utu ni piere, utu unda aku tiki kau mekubalo. Aku ada kan neno, aku ada kan aku bimba. Kau ini dok saya, utai aku dok kiri murre murre. Umi ekobo, nudo dia na bobang apa? Aku ada kan aku kore, ah, ene teh cegue. Neno, ijumba uone, wangu jida wajani. Inyenera riwa nyono wajogloni, inyenera riwa wuri wajogloni. Ituwe inomi ada nyono wajoko, ituwe inomi ako wuri wajogloni. Ayelo komdama na joko kamera, awono komdama na joko kamera. Imumda iwe kana joko kamera. Imumda iwe kachega joko kamera. Wari wari ya. Utai umure, utai kumniri aciri ajaber. Utai ukore, utai kumniri aciri ajaber. Utuni piere, ujung udah tinggi kome kubalo. Aku ada kan neno, aku ada kan aku bingin ba. Kayu ini udah deh, ini aku udah kiri ngure ngure. Umi ekobo, umi udah dia na boba ngapa. Aku ada.
1: ET Winyo, or radio. ET Winyo, ibi ibi kai or radio keken.

Nui kuina rija mugurni. Mia nyonyi menyongera menyi merabada. Mia nyonyi menyongera menyi merabada. Yo ada Allah ta chunjo. Yo ada Allah marqua.

banyar kolin kolin rutar gulli nino ana woron wa ter ranga banya.

0: Old radio.
1: Kalamatin gilung rai. Ya kalamatin dengan minor pi wortong. Ya pi wortong bangka di nada pi dangling. Mau barang rai kami panjer.

Bineka, anada iwungu wa mati pengena. Lache mapura pura da mati pemia yeng. Ngada wino lechi chuka mtete nende chamki kudungu. Kada mpumia, taka yinkwa. Wai matai.

0: mujemaro mujemonu diubeda lur ano na kede aluja okora kobani rija kalmo kabiru kwemperaro dokien aluja uyai
1: aya wanu biri wana madego burgegi yekunaja kurye